0: Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus, sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi, ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang, giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi, apakah Indonesia sudah merdeka? Tetapi, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita? Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
4: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
3: Lah carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
3: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
4: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
3: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
5: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
6: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Selamat menikmati Mangu.

0: cepat atau chicken ramen.
1: Mie nya lurus, kuah

Tahukah kamu, ada seorang tokoh yang melawan penjajahan bukan dengan senjata, tetapi melalui pendidikan. Ia adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam perjuangan pendidikan Indonesia. Pada tahun 1913, ia menulis artikel berjudul Als ik een Nederlander was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda. Tulisan tersebut berisi tentang kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Setelah kembali ke Indonesia, ia memilih memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan. Pada tahun 1922, ia mendirikan perguruan Taman Siswa di

0: Yogyakarta untuk memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat pribumi. Ki Hadjar Dewantara juga dikenal melalui filosofi pendidikan Ingarso Sungkulodo Ing Madyo Mangunkarso Tukwuri Handayani. Seorang pendidik harus menjadi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan. Atas perjuangannya, Ki Hadjar Dewantara kini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Hari kelahirannya 2 Mei, kini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
2: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

RM Tirto Adisuryo. Raden Mas Tirto Adisuryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu, sekitar tahun 1903 hingga 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hidia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara, dan meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.

tapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi, ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya-hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi, apakah Indonesia sudah merdeka? Tetapi, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita? Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Tiga kota terlantar yang ditinggalkan penduduknya selama ribuan tahun. Pertama, kota Ani, Turki, terletak di perbatasan timur Turki, tepatnya di seberang Sungai Ahurian ada kota tersembunyi yang berusia lebih dari 1.600 tahun. Kota metropolis yang penuh sejarah bernama Ani tersebut dulunya dikenal sebagai kota 1001 gereja. Ani tumbuh menjadi kota yang berjaya pada abad ke-11. Kala itu kota metropolis ini dihuni lebih dari 1.600 penduduk. Kedua, kota Huldara, India. Kota ini

0: 1986. Saat itu, sebuah nuklir di PLTN Kota Cilegon meledak dan menyebabkan ribuan orang tewas karena terkena radiasi. Ledakan ini dianggap sebagai kecelakaan nuklir terparah sepanjang sejarah dunia. Ledakan luar biasa ini menjadikan kota yang dihuni 50 ribu penduduk itu tidak terurus layaknya kota hantu. Fasilitas publik seperti taman bermain, sekolah, rumah sakit, toko, fasilitas kebugaran, hingga pemukiman, penduduk akhirnya ditinggal pergi penghuninya.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas,

0: pakai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
4: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
3: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
4: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau lapel.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik!
6: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
6: Mau tijus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tijus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
12: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
13: Semua lewat radio Bahana FM.
14: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Jambi, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xmesradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xmes Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Dina Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibuli. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika

0: seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana. Tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis bisa disebarkan ribuan kali, dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting. Kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya. Tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bana, menurut kamu, ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Inilah Bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini, dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: informasi dan hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/expressradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Express Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian
3: tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Tamesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 20 Agustus 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Rameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Usulan pengganti Ketua DPRD Magetan, Dewan menunggu dokumen fisik. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Dimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, proses penggantian pimpinan DPRD Magetan Jawa Timur memasuki tahapan baru setelah surat keputusan SK dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait penetapan ketua definitif disebut telah turun. Namun sekretariat DPRD Magetan masih menunggu dokumen fisik SK tersebut sebelum melanjutkan proses peresmian pimpinan dewan yang baru. Sekretaris DPRD Magetan Yok Sudiarwadi mengatakan informasi turunnya SK tersebut diterima dari bagian pemerintahan sekretariat daerah atau Sekda Magetan.
3: Saya diinfo dari bagian pemerintahan Sekda bahwa SK itu sudah turun di Biro Pemerintahan Provinsi, SK untuk penggantian pimpinan, dan hari ini sedang diambil oleh bagian pemerintahan Surabaya.
2: Yang menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima, SK tersebut merupakan penetapan ketua DPRD definitif. Namun, pihak sekretariat DPRD belum dapat memastikan secara administratif sebelum dokumen fisik diterima. Setelah dokumen tersebut diterima, sekretariat DPRD Magetan akan menyiapkan rapat paripurna untuk meresmikan pimpinan dewan yang baru. Terkait waktu pelaksanaan, yang mengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Magetan untuk menyesuaikan jadwal paripurna dengan agenda kerja dewan.
3: Kita nanti baru rapat dengan koordinasi dengan pimpinan termasuk staf-staf di sekretariat untuk mempersiapkan itu, karena kita juga harus mengatur waktu karena pelaksanaannya harus dengan rapat paripurna.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Akses sekolah rakyat terintegrasi diperlebar. Anggaran capai 3,4 miliar rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, akses menuju sekolah rakyat terintegrasi di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi bakal mendapat wajah baru. Pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan anggaran 3,4 miliar rupiah melalui PAPBD 2026 untuk membangun jalan beton sepanjang 900 meter dengan lebar 5 meter. Tak sekedar membuka jalur menuju sekolah, pembangunan ini dirancang untuk memperlancar aktivitas siswa, tenaga pendidik, sekaligus masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Jalan akan menggunakan konstruksi rigid beton dan dilengkapi saluran drainase udik. Kepala DPRK Ngawi Mafto Avani mengungkapkan pembangunan tersebut mengalami perluasan setelah dilakukan perhitungan kebutuhan di lapangan. Awalnya jalan hanya direncanakan sepanjang 450 meter dengan lebar 3 meter.
5: Baik, jadi terkait dengan akses jalan sekolah rakyat, direncanakan akan dibangun di perubahan. Terkait dengan perencanaannya, untuk awal memang eksistensinya 3 meteran, panjangnya 450 meter di awal perencanaan. Setelah dilakukan pendetailan, kita rencanakan menjadi 5 meter, sudah plus dengan drainase, kemudian panjangnya mencapai 900 meter. Nah, ini untuk akses jalannya kita gunakan rigid beton, kemudian untuk salurannya kita gunakan saluran hidro.
6: Untuk kebutuhan anggaran?
5: Baik, untuk anggaran yang kita rencanakan kurang lebih sekitar totalnya 3,4 miliar.
7: Itu dari perubahan APBD atau gimana, Pak?
5: Betul, jadi untuk anggaran 3,4 miliar itu kita rencanakan di APBD.
7: Perubahan
5: APBD.
7: Target sendiri bisa dilaksanakan kapan, terus nanti berakhir sebelum akhir tahun ini?
5: Baik, jadi kalau terkait target kita laksanakan kegiatan itu, kita menunggu di perubahan anggaran perubahan APBD yang kita rencanakan di bulan Oktober, kita sudah melaksanakan kegiatan.
4: Pembangunan dijadwalkan mulai Oktober dan ditargetkan tuntas pada akhir November 2026. Pemkab berharap keberadaan akses baru tersebut mampu menunjang kelancaran operasional sekolah rakyat terintegrasi sekaligus memberikan akses yang lebih nyaman bagi warga. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Musibah di Laut Lepas Kalsel, APK asal Lamongan ditemukan tewas. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nurazin.
8: Baik, terima kasih. Sobat, musibah di Laut Lepas Kalimantan Selatan, ABK asal Lamongan ditemukan tewas. Duka menyelimuti para nelayan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Seorang anak buah kapal bernama Tio, pemuda 25 tahun asal Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, dilaporkan tewas setelah jatuh ke laut di perairan lepas Kalimantan Selatan. Korban merupakan salah satu awak dari kapal penangkap ikan KM Titipan Ilahi 5. Sebelumnya, kapal bertolak dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada 5 Agustus lalu membawa 15 awak kapal menuju zona tangkap ikan. Di tengah pelayaran, korban dilaporkan jatuh dari kapal. Nahkoda dan para ABK lain langsung melakukan pencarian hingga akhirnya jasad korban berhasil ditemukan pada Rabu pagi 19 Agustus. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, membenarkan insiden ini setelah menerima laporan resmi dari Satpol Lairut. Usai jenazah dievakuasi, nahkoda menghentikan aktivitas melaut dan memutar haluan, membawa jasad korban kembali ke Lamongan untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Lamongan, Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik sobat, kita masih di Lamongan. Membangun generasi disiplin dan berkarakter, Satpol PP Gresik gelar program edukasi pelajar di SMA NU 1. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rongga Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik menggelar kegiatan edukasi bertajuk Satpol PP Goes to School Daula Idham Kalut SMA NU 1 Gresik pada Rabu 19 Agustus 2026. Acara strategis ini dihadiri langsung oleh Kasatpol PP Gresik Agustin Halomuan Sinaga, Perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Gresik M. Saifuddin, Anggota Komisi 1 DPRD Gresik Imron Rosyadi, serta Kasdim 0817 Gresik Mayor Insiarin. Sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para siswa mengenai tugas dan wewenang Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum di wilayah Kabupaten Gresik. Selain mengenalkan peran penegak peraturan daerah, program ini difokuskan untuk membentengi para pelajar dari ancaman kenakalan remaja seperti potensi pelanggaran hukum sejak dini. Melalui materi edukasi yang disampaikan, para siswa diajak untuk memahami esensi pembuatan aturan serta pentingnya membangun kesadaran diri dalam menjaga lingkungan sekolah dan masyarakat. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kedisiplinan tinggi, berkarakter kuat, dan bertanggung jawab.
10: Pemerintah daerah Kabupaten Gresik lewat dinas pemuda mengajak kepada adik-adik kami ini menjadi generasi penerus bangsa, membantu lewat belajar dan perilaku yang baik di sekolah. Jangan sia-siakan masa mudamu. Waktu kesempatan kami bermain jangan lebih lama daripada waktu belajar.
9: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Demikian tadi sobat, Anda telah ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
6: Ramen? Yes! Wah, dari mie sedap baru!
7: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen?
6: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah kaitannya yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
7: Yes, yes, yes!
6: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami. Khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
8: FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia

0: yang mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
1: Pada tahun 1817, seorang pemimpin dari Maluku bangkit melawan Belanda. Ia adalah Thomas Matulesi yang lebih dikenal sebagai Kapitan Patimura. Kebijakan Belanda yang merugikan rakyat Maluku memicu perlawanan. Patimura kemudian tampil sebagai pemimpin dan mengajak rakyat bersatu menghadapi penjajahan. Pada 16 Mei 1817, Patimura bersama pasukannya menyerang benteng Durstede di Saparwa. Mereka berhasil merebut benteng tersebut dan memberikan pukulan besar kepada Belanda. Belanda kemudian mengirim pasukan untuk menghentikan perlawanan. Setelah melalui pertempuran panjang, Patimura akhirnya ditangkap. Namun, ia tetap teguh pada perjuangannya. Pada 16 Desember 1817, Patimura dihukum mati di Ambon, namun perjuangannya tidak pernah benar-benar berakhir. Namanya tetap dikenang sebagai simbol keberanian rakyat Maluku dalam melawan penjajahan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Tahukah kamu, ada seorang tokoh yang melawan penjajahan bukan dengan senjata, tetapi melalui pendidikan. Ia adalah Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam perjuangan pendidikan Indonesia. Pada tahun 1913, ia menulis artikel berjudul Als ik een Nederlander was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda. Tulisan tersebut berisi tentang kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Setelah kembali ke Indonesia, ia memilih memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan. Pada tahun 1922, ia mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta untuk memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat pribumi. Ki Hadjar Dewantara juga dikenal melalui filosofi pendidikan Ingarso Sumpulodo Ing Madyo Mangunkarso Tukwuri Handayani. Seorang pendidik harus menjadi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan. Atas perjuangannya, Ki Hadjar Dewantara kini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Hari kelahirannya 2 Mei, kini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
1: And also, shout out to Jay Partick, who named You Saved My Life. If you're watching this, 진짜 사랑해요. And happy birthday too. Shout out to my parents. Shout out to Hunter, if you're watching this, I love you. 진짜 감사합니다. 신신!
2: 来，我们再一次掌声送给研舵新锐海外团体乐。

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, hari ini kita kembali mengibarkan merah putih, kembali menyanyikan Indonesia Raya, dan kembali mengingat bahwa kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita menjalani hari ini dan menentukan Indonesia seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Tahun 2026 bukan tahun yang selalu mudah. Kita melihat berbagai bencana datang silih berganti, seperti gempa, banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sebabnya di tengah itu masih ada konflik sosial, persoalan hukum, korupsi, dan berbagai peristiwa yang mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju Indonesia yang benar-benar adil masih panjang. Namun, dari setiap kejadian itu, kita juga melihat sesuatu yang lain. Tentang warga yang saling membantu, tentang relawan yang datang tanpa diminta, tentang orang-orang yang berbagi ketika mereka sendiri sedang kekurangan. Karena mungkin inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Bukan negeri yang tidak pernah punya masalah, tetapi negeri yang selalu berusaha bangkit ketika masalah datang. Di usia ke-81 ini, mungkin kita tidak perlu hanya bertanya seberapa jauh Indonesia sudah berkembang, tetapi juga bertanya sudah sejauh mana kita menjaga Indonesia. Menjaga alamnya, menjaga kejujuran, menjaga persatuan, menjaga rasa kemanusiaan, dan menjaga agar kemerdekaan benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang. Karena itu Sobat Bahana, Indonesia yang berdaulat bukan hanya tentang kuat di mata dunia. Indonesia yang adil bukan hanya tentang aturan yang tertulis. Dan Indonesia yang makmur bukan hanya tentang angka pertumbuhan. Tetapi tentang seorang anak yang bisa tumbuh dengan aman. Tentang keluarga yang bisa hidup layak. Tentang masyarakat yang merasa didengar. Dan tentang setiap orang yang memiliki kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. 81 tahun adalah perjalanan yang panjang. Masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus diperjuangkan. Namun, selama kita masih peduli Sobat Bahana, masih mau bergandengan tangan, dan masih percaya diri bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik. Maka harapan itu akan selalu ada. Selamat ulang tahun Indonesiaku. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari bukan hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga mengisinya dengan hal-hal yang membuat Indonesia semakin layak untuk dicintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
3: Reincarnated, I'm a stargazing. Life goes on, I need all my babies.
4: Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me, that could my CIP. Ownership, the blueprint is by me. Mr. Get Off, I get off at my feet.
5: What's the password?
6: I see dead people.
5: You're late.

0: want to do it again?
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: trainer. You're a pop star. You're an icon. You're the moment.
1: What other words are you? That's it.
2: Okay.
1: Anyway, we're going to post in 13 minutes exactly. Don't miss it. Hashtag okay. Need you look. Hashtag ally. Don't ask about that one. Are any of your dancers single? Don't answer that.
2: Okay.
1: Be professional.
2: I'm sorry.
1: We're going to do it one more time for my account, and you're going to do it better.
2: All right. One more time? Just do it. Just do it.
3: I made you look.
4: Dino, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
5: Hah? Ngerayu ya?
4: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
5: Mau nambah lagi?
4: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
5: Ini loh mas, dikasih bawang.
6: Hah? Bambang?
5: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
8: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: pengawasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil.

0: Sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
4: Mari mengenal asal kembali, tempat berpijak kaki berdiri. Hikayat Melayu, perisai diri, menjunjung tinggi akal dan budi.

0: istimewa tenan mas.
1: Istimewa mas.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank

0: PDAM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

SBS 뉴스. 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Herda, Herda, bangun. Ngapain sih di sini? Orang dicariin juga dari tadi.
1: Salini mana?
0: Salini. Ini nih, dapat undangan dari Salini. Jangan lupa datang ya. Ini tuh hari spesial dia loh.
1: Spesial?
0: Iya. Ah, udah ah, aku mau lanjut foto-foto lagi ya. Bye.
1: Pancan aku sanggup. Blah!

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masker.

0: banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
4: Sing tenang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
3: kuwi. Lah carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane kuwi.
3: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
4: Iki wis tak delok jios tenan kuwi.
3: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro tablet lan cair sumadyo dateng
5: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
6: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
5: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
6: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: istimewa tenan mas.
1: Istimewa mas.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
3: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus

0: Sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi, ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi, apakah Indonesia sudah merdeka? Tetapi, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita? Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Sakti sudah saya kasih. Gustur spontapari.
1: Penglihatan mulai kurang nyaman? Kini hadir Visos Pece, suplemen herbal yang diformulasikan untuk membantu menjaga kesehatan mata. Dengan bahan-bahan pilihan, Visospet siap menemani aktivitas Anda setiap hari. Kini Visospet bisa didapatkan di Bahana FM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi WhatsApp 0856345454545. Visospet tersedia di Bahana FM.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

KBS 뉴스. 104.5 Komani FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Boleh minta nama kamu?
1: Kosong, delapan, satu, dua.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good dari Wings Food.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
4: Hah? Ngerayu ya?
3: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
4: Mau nambah lagi?
3: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
4: Ini loh mas, dikasih bawang.
5: Hah? Bambang?
4: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
6: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: FM Ngawi, radio informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
9: Di Bali, ada seorang pejuang yang memilih untuk terus melawan meski tahu pasukannya berada dalam keadaan terdesak. Ia adalah I Gusti Ngurah Rai. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda berusaha kembali menguasai berbagai wilayah. Ngurah Rai pun memimpin perjuangan rakyat Bali untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada 20 November 1946, pasukan Ngurah Rai bertempur melawan Belanda di Desa Marga, Tabanan. Pertempuran sengit inilah yang kemudian dikenal sebagai Puputan Margarana. Puputan berarti perjuangan habis-habisan hingga akhir. Dalam pertempuran tersebut, Ngurah Rai dan pasukannya memilih terus melawan daripada menyerah. I Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya dalam Puputan Margarana pada 20 November 1946. Perjuangannya kemudian dikenang sebagai simbol keberanian dan pengorbanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. Yeah.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
6: Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjadi nama pahlawan dan asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Dia dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, salah satu organisasi Islam pertama dan terbesar di Indonesia. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi, ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya-hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi, apakah Indonesia sudah merdeka? Tetapi, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita? Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
5: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
6: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan, Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
7: toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
10: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
11: Saatnya lintas informasi Pramesmen.
10: Kita ikuti lintas informasi Pramesmen.
12: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 20 Agustus 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Warga Ngale amankan pria yang diduga hendak curi isi jok motor di tengah sawah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
13: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aksi seorang pria yang diduga hendak mencuri barang dari jok sepeda motor berakhir di tangan warga. Pria berinisial PW, 34 tahun, warga Sidoarjo, diamankan setelah kedapatan membongkar jok sepeda motor milik warga yang sedang bekerja di sawah di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan persawahan Desa Ngale. Dalam video amatir yang beredar, pria tersebut terlihat berada di dekat sepeda motor yang terparkir di tepi jalan dan mencoba membuka bagian jok kendaraan. Sementara diketahui tengah beraktivitas di sawah. Perangkat Desa Ngale, Bambang Sulistio, mengatakan warga yang melihat gerak-gerik mencurigakan langsung bertindak. PW kemudian diamankan dan dibawa ke kantor desa sebelum kejadian dilaporkan kepada kepolisian.
14: Dari warga kami ada indikasi orang-orang yang mau mencuri barang yang ada di jok. Ternyata tertangkap oleh warga, akhirnya dibawa di kantor desa. Terus kita meneruskan ke pihak Polsek Paron, akhirnya Polsek Paron datang, terus diintrogasi di kantor desa, ternyata dia ada indikasi pencurian. Maksud pencurian sepeda motor, kebetulan sepeda motor itu posisinya ada di daerah Jawa Tengah.
15: Ini tadi di area sekitar persawahan, Pak.
14: Ya, persawahan.
15: Kemungkinan yang sudah diambil barang apa aja, Pak?
14: Dompet, sepeda motor.
13: Dalam pemeriksaan awal yang dilakukan polisi dengan disaksikan warga, PW juga diduga berkaitan dengan sejumlah aksi pencurian di lokasi lain. Di antaranya dengan pencurian sepeda motor di wilayah Jawa Tengah serta pencurian dompet dan telepon seluler di Kecamatan Kedunggalar Ngawi. Meski demikian, dugaan keterlibatan tersebut masih dalam proses pendalaman. Kepolisian akan melakukan penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut untuk memastikan ada tidaknya keterkaitan pelaku dengan kasus-kasus tersebut. Kini BW beserta sejumlah barang bukti telah diamankan polisi untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
12: Erlinda, reporter radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan. Sambut ribuan muktamirin, Pemkab Jombang disiagakan 80 bilik toilet portable di arena utama muktamar ke-35 NU. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
16: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Jombang bekerja sama dengan panitia lokal mengebut pemenuhan fasilitas sanitasi untuk menyambut pelaksanaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang dipusatkan di Pondok Pesantren Baharul Ulum Tambak Beras pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Bupati Jombang Warsubi meninjau langsung kesiapan venue utama di lapangan Untung Suropati, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang pada Rabu 19 Agustus 2026. Guna mengantisipasi lonjakan kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah serta mancanegara, Pemkab Jombang menyiagakan 40 toilet VIP dan 40 mobil toilet portable yang menyediakan total 80 bilik toilet siap pakai di area penunjang.
17: Ruko-ruko sudah mulai dibongkar dan hari ini mulai dibongkar misalku maksudnya di utama kemudian di utara juga sudah dibongkar dan 40 toilet mobil toilet hotel dan ada PCU juga akan 200 meter
16: Penunjukan Jombang sebagai tuan rumah hajatan akbar warga Nahdiyin ini menjadi kebanggaan besar bagi seluruh masyarakat Kota Santri. Seluruh pengerjaan infrastruktur dan pemenuhan fasilitas pendukung dipastikan rampung tepat waktu sebelum pembukaan ajang nasional tersebut. Pemerintah daerah berharap kesiapan sarana sanitasi serta kenyamanan akses venue dapat menunjang kelancaran seluruh rangkaian agenda muktamar sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan tertib bagi para tamu undangan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
12: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Lamongan. Jembatan Desa Kesambi, Kecamatan Pucuk, Lamongan, sisi utara yang telah rampung diperbaiki mulai dibuka kembali. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Nanda.
18: Baik, terima kasih sobat. Perbaikan jembatan Kesambi di ruas poros nasional Lamongan Babat kini resmi dimulai. Yang memicu diterapkannya sistem kontraflow guna mengurangi kepadatan di titik KM60. Mengingat adanya potensi kemacetan panjang, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan telah menyiapkan skema pengalihan arus khusus bagi kendaraan besar maupun pribadi. Sebagaimana dijelaskan oleh Kabid Lalu Lintas Dishub Lamongan, Lubis.
19: Terkait dengan kendaraan bisa melintas di kelas jalan di kelas 1 itu kita ketahui bahwa kelas 1 di ruas jalan Kabupaten Lamongan hanya ada 2 yaitu ruas jalan di Babat Surabaya dan Tuban Kebumas. Jadi kita ada dua pilihan untuk pengalihan arus lalu lintasnya yaitu pengalihan arus lalu lintas jarak panjang yaitu Kebumas Tuban itu bisa menjadi salah satu alternatif bagi kendaraan besar yang apabila ingin menghindari kemacetan di KM60 dan ada juga pengalihan arus lalu lintas jarak pendek yaitu Pucuk, Sekaran, Sumberwudi dan Sokotadi dengan jarak 31,2 km hanya untuk diperlukan untuk roda 2 dan roda 4 saja tidak bisa untuk angkutan barang yang kelas 1.
18: Penerapan klasifikasi jalan ini menjadi poin penting agar tidak terjadi penumpukan di jalur alternatif selama masa perbaikan berlangsung. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio.
12: Nanda, reporter radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Magetan. Pemkab Magetan siapkan perampingan OPD ditargetkan mulai 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
20: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mulai menyiapkan perampingan organisasi perangkat daerah atau PD sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada tahun 2027 mendatang. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Weli Kristanto mengatakan perampingan OPD dilakukan dengan mempertimbangkan arahan pemerintah pusat untuk mengefisienkan belanja daerah. Menurut Weli, perampingan organisasi tidak serta-merta berarti mengurangi kebutuhan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. PMK Magetan masih melakukan kajian untuk menentukan OPD yang berpotensi digabung atau disederhanakan.
21: Untuk perampingan, pasti dari perampingan itu biasanya artinya meskipun ada perampingan, kemudian tidak ada pengurangan.
20: Beliau menyebut proses perampingan membutuhkan tahapan dan regulasi, salah satunya melalui pembahasan program pembentukan peraturan daerah atau propemperda, sehingga penerapannya tidak dapat dilakukan secara mendadak. Yang menjelaskan perampingan OPD juga akan diikuti dengan penataan jabatan struktural. Pemkab Magetan berupaya agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan pegawai yang kehilangan posisi secara tiba-tiba. Terkait dampaknya terhadap belanja pegawai, Willy mengatakan perampingan OPD tidak secara otomatis membuat belanja pegawai langsung turun. Pemerintah daerah lebih menekankan efisiensi terhadap keseluruhan struktur dan belanja daerah.
21: Kita berupaya, kita upaya, kalau tidak ada, mana pun dia menjadi korban. Artinya, menjadi korban itu dari dulu menjadi coba, kemudian tidak. Karena dalam perjalanan ini kan juga ada yang kurang tugas. Sehingga nanti sudah bersalah.
20: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Sepe melaporkan, kita kembali ke studio.
12: Adimas, reporter dari Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
22: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.

0: Siapa dia?
1: Pacar aku.
0: Cak, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu gak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar. Keluar.
1: Apa?

0: kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumuk, Jakarta, benar. Nah, akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca. Makin banyak kerumunan lah, polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah, kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah, sehingga semakin terani semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari, itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam, dalam siaran kebudayaan Raden Panji Ja'far Bratatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk wabdi bangsa Indonesia, Klaben Ria, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Prajamin Nasution, dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keliling sama di Gorjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
2: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
4: Beliau ini orangnya sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini diwarisi apinya, bukan abunya. Banyak sekali ya tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat dan justru dipimpin dengan padahal mereka itu punya peran menuliskan atau memunculkan figur apa, narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
2: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
5: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
2: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
5: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
2: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain.

0: lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus, sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu. Tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah Indonesia sudah merdeka, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita. Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari mie sedap!
0: Baru!
2: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen!
0: Sugoi!
3: Mie-nya lurus, kuah kaitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
4: Yes, yes, yes!
3: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
5: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
7: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
6: Bedane piye wae, Bu?
7: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
6: Lan nek kelas B?
7: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi.

0: Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xpressradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Express Visual Radio.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
2: Semua lewat radio Bahana FM.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi santai.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Cempaka Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan lah. Polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah, kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah, sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari, itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam, dalam siaran kebudayaan Raden Panji Ja'far Bratatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk Wabdi Bangsa Indonesia, Klaben Ria, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongso Kusumo, keliling sampai di Garjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
2: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
4: Beliau ini orangnya sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno. Jadi sedikit banyak ya, mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini diwarisi apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat. Justru dipimpin dengan, padahal mereka itu punya peran. menuliskan atau menunjukkan figur apa narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
2: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
5: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membedakan latar belakang kelas.
2: Boni Triana juga menyoroti, usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
5: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
2: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali.

0: Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Kalau memang cuma sahabat, mengapa kamu menghindar terus? Furija, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih dari sahabat? Aku sungguh-sungguh, Furija.
1: Maaf, aku harus pergi.

Science News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio,

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Sintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betul, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumuku Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan lah. Polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah, kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga. Gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuprono Dipuro. Kurang lebih sore hari, itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam, dalam siaran kebudayaan Raden Panji Jakfar Bratmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi Sumpah Pabdi Bangsa Indonesia, Klabendria, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa Madura. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keingin sama di Gorjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
2: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
4: Beliau ini orangnya sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya, mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini diwaris apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat. Justru dipimpin dengan negara mereka itu punya kelas. menuliskan atau memunculkan figur kayak apa, narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
2: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
5: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan masa Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
2: Boni Triana juga menyoroti, usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
5: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudoscience, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
2: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ngopi sih, Pak Pur.
1: Oh iya, terima kasih Mas Jenny sudah ngajak ngopi bareng saya.
0: Ya, alhamdulillah. Kita akan nyanyi lagu sing sangat populer.
1: Ya, nyanyi. Seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan.
0: Yo, iya. Gila. Dicoba ya, Pak ya.
1: Ya, monggo.
0: Mau nyanyi gini. Ya,
1: siap.
0: Ambil aja, Mas.
1: Untuk Indonesia Raya.
0: Ya. Betul.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Suara siapa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.

0: Eh, kakao, pelem, durian, rambutan, dan alpukat.
1: Dan di kelas B?
0: Seng kelas B, tahan 6-7 sasi, kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, di kelas C?
0: Seng kelas C, tahan 3-4 sasi, kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, pak. Lan, aplikasine pancen rodo repot. Kudu didelepke, nanging dosisnya mong 50% soko tabur, nutrisi metu aja, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro, kelas A, B, lan C, repot ing ngarep, seweneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani Utawi, Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengan

0: Boys Music. Masya Allah.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh, nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: Teuku Umar merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Salah satu strategi perang Teuku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda adalah dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerja sama dengan Belanda. Sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Teuku Umar dilahirkan di Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1854 di Kampung Masjid, sekarang disebut Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya bernama Teuku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Teuku Musa, Cut Intan, dan Teuku Mansur. Teuku Ahmad Mahmud dan Teuku Nanda Setia adalah anak dari Teuku Nana Ranceh. Dan nenek moyang Teuku Umar adalah Datuk Mahudung Sati yang berasal dari Minangkabau. Beliau adalah keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Teuku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Ketika beranjak dewasa pada tahun 1873 meletusnya Perang Aceh, Teuku Umar kala itu baru berumur 19 tahun dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai kecik kampung atau kepala desa di daerah Daya, Melabuh. Setahun kemudian, dalam umur 20 tahun, Tuku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nyak Sophia yang merupakan istri pertamanya, anak dari Uleh Balang Gelumpang. Kemudian Tuku Umar menikah lagi dengan Nyak Mahligai Putri, Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang. Pada tahun 1880, Tuku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nyak Din, anak dari Tekun dan Tasetia yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu Cut Nyak Din sudah menjanda selama 2 tahun. Karena suaminya yang pertama ini bernama Tuku Ibrahim Lamnga meninggal atau gugur dalam peperangan melawan Belanda di Gili Tarun pada Juni 1878. Tuku Umar seorang yang sangat paham dengan kecewaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengobarkan perang sabir. Tuku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun 1 tahun kemudian, perang kembali bersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya 1893, Tuku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyak Din marah besar karena bingung dan malu. Atas jasanya yang menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Tuku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri yang berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Tuku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Tuku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pangleot sebagai tangan kanannya. Pada tanggal 30 Maret 1896, Tuku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 500 kg amunisi, dan uang $18.000. Tuku Umar yang dibantu Tuku Panglima Polim Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dekkerkov sebagai pengganti Gubernur Bantai Jin yang telah memberi kepercayaan kepada Tuku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Tuku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Hout bersama pasukan besarnya untuk menangkap Tuku Umar. Serangan mendadak ke daerah Melabuh itulah yang merenggut nyawa Tuku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada tanggal 10 Februari 1899. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Tuku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 087/TK/1973 tanggal 6 November 1973. Demikianlah sejarah singkat tentang Tuku Umar. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.

Cut.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Nutrisikan hariku. Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

polusi, masker, kulit dehidrasi. Cegah dengan Sofi Waterbank Serum. Dengan Hydra Active 3 Technology, hidrasi sekarang, glowing kemudian. Dengan Sofi Hydra Glow Waterbank Serum.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, hari ini kita kembali mengibarkan merah putih, kembali menyanyikan Indonesia Raya, dan kembali mengingat bahwa kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita menjalani hari ini dan menentukan Indonesia seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Tahun 2026 bukan tahun yang selalu mudah. Kita melihat berbagai bencana datang silih berganti, seperti gempa, banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sebabnya di tengah itu masih ada konflik sosial, persoalan hukum, korupsi, dan berbagai peristiwa yang mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju Indonesia yang benar-benar adil masih panjang. Namun, dari setiap kejadian itu, kita juga melihat sesuatu yang lain. Tentang warga yang saling membantu, tentang relawan yang datang tanpa diminta, tentang orang-orang yang berbagi ketika mereka sendiri sedang kekurangan. Karena mungkin inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Bukan negeri yang tidak pernah punya masalah, tetapi negeri yang selalu berusaha bangkit ketika masalah datang. Di usia ke-81 ini, mungkin kita tidak perlu hanya bertanya seberapa jauh Indonesia sudah berkembang, tetapi juga bertanya sudah sejauh mana kita menjaga Indonesia. Menjaga alamnya, menjaga kejujuran, menjaga persatuan, menjaga rasa kemanusiaan, dan menjaga agar kemerdekaan benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang. Karena itu Sobat Bahana, Indonesia yang berdaulat bukan hanya tentang kuat di mata dunia. Indonesia yang adil bukan hanya tentang aturan yang tertulis. Dan Indonesia yang makmur bukan hanya tentang angka pertumbuhan. Tetapi tentang seorang anak yang bisa tumbuh dengan aman. Tentang keluarga yang bisa hidup layak. Tentang masyarakat yang merasa didengar. Dan tentang setiap orang yang memiliki kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. 81 tahun adalah perjalanan yang panjang. Masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus diperjuangkan. Namun, selama kita masih peduli Sobat Bahana, masih mau bergandengan tangan, dan masih percaya diri bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik, maka harapan itu akan selalu ada. Selamat ulang tahun Indonesiaku. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari bukan hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga mengisinya dengan hal-hal yang membuat Indonesia semakin layak untuk dicintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
3: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Ia berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian karena gugurnya ribuan serdadu Belanda.

0: Ha! Yeah.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lah nek kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
3: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
7: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
2: Tahukah kamu, pada abad ke-17, seorang raja dari Mataram berani menentang kekuatan VOC di Pulau Jawa. Ia adalah Sultan Agung. Sultan Agung Hanyakrakusuma naik tahta pada tahun 1613. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang pesat dan memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah Jawa. Keberadaan VOC di Batavia semakin menjadi ancaman. Sultan Agung pun berusaha mengusir VOC dari Pulau Jawa dan mempertahankan kepentingan Mataram. Sultan Agung kemudian mengirim pasukan ke Batavia. Serangan pertama terjadi pada tahun 1628, disusul serangan kedua pada 1629. Meskipun berjuang keras, pasukan Mataram akhirnya gagal merebut Batavia. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Meskipun Batavia tidak berhasil ditaklukkan, keberaniannya menentang VOC menjadi bagian terpenting dari sejarah perjuangan Mataram. Sultan Agung dikenang sebagai salah satu raja besar dalam sejarah Jawa.

Ugi hanyirengi kadam pramulati pramu saja terus ugoto saparipun katur bapak ibu poro tamu. Semoga pun rahapikan dirawas engkau bertiga saparipun katur saya mugi ugi sinambi haras panipur sakada music. Ularas hati semoga.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani Utawi, Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
8: Nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lha carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
9: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
10: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
2: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tap.
2: Tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Dukuh Rembang, Kecamatan Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kardis Kertawiraji dan ibunya Siem berasal dari rakyat biasa. Ia mempunyai seorang adik laki-laki, Muhammad Samingan, yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Sudirman sudah diambil anak oleh Cokro Sunaryo, asisten wedana atau camat Bodas Karangjati. Setamat mulo, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936, menikah dengan Alfiah, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Dari perkawinan ini, dikaruniai 7 orang anak. Dalam kedudukannya sebagai guru dan anggota Muhammadiyah, perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial mulai tumbuh dan mengalami perkembangan selama masa pendudukan Jepang. Dengan beberapa temannya, ia mendirikan koperasi yang langsung diketuainya sendiri. Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial itu menyebabkan ia diangkat menjadi anggota Shu Shangikai, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Banyumas. Tugasnya kemudian bertambah lagi dengan pengangkatannya sebagai anggota Jawa Hokokai untuk karesidenan yang sama. Dalam bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sudirman dipilih menjadi komandan resimen. Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Ulip Sumoharjo, kemudian mengangkatnya menjadi komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Saat agresi militer II Belanda, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Dalam perlawanan tersebut, Sudirman dalam keadaan sangat lemah karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya sejak lama. Walaupun begitu, ia terjun ke medan perang bersama pasukannya dalam keadaan ditandu, memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda secara gerilya. Di Magelang, kesehatannya tetap tidak berangsur membaik. Pukul 18.30, tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI, meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 34 tahun. Jenazahnya dimakamkan esok harinya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta, di samping makam Urip Sumoharjo, tokoh yang kerjasama dengannya dalam membangun Angkatan Perang RI. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa dan perjuangan Sudirman. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 314 tahun 1964, tanggal 10 November 1964, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

0: Nusantara.
1: Sadis Community, terima kasih.
0: Saya Wendy, matur suwun. Guntur Buana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, hari ini kita kembali mengibarkan merah putih, kembali menyanyikan Indonesia Raya, dan kembali mengingat bahwa kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita menjalani hari ini dan menentukan Indonesia seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Tahun 2026 bukan tahun yang selalu mudah. Kita melihat berbagai bencana datang silih berganti, seperti gempa, banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sebabnya di tengah itu masih ada konflik sosial, persoalan hukum, korupsi, dan berbagai peristiwa yang mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju Indonesia yang benar-benar adil masih panjang. Namun, dari setiap kejadian itu, kita juga melihat sesuatu yang lain. Tentang warga yang saling membantu, tentang relawan yang datang tanpa diminta, tentang orang-orang yang berbagi ketika mereka sendiri sedang kekurangan. Karena mungkin inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Bukan negeri yang tidak pernah punya masalah, tetapi negeri yang selalu berusaha bangkit ketika masalah datang. Di usia ke-81 ini, mungkin kita tidak perlu hanya bertanya seberapa jauh Indonesia sudah berkembang, tetapi juga bertanya sudah sejauh mana kita menjaga Indonesia. Menjaga alamnya, menjaga kejujuran, menjaga persatuan, menjaga rasa kemanusiaan, dan menjaga agar kemerdekaan benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang. Karena itu Sobat Bahana, Indonesia yang berdaulat bukan hanya tentang kuat di mata dunia. Indonesia yang adil bukan hanya tentang aturan yang tertulis. Dan Indonesia yang makmur bukan hanya tentang angka pertumbuhan, tetapi tentang seorang anak yang bisa tumbuh dengan aman, tentang keluarga yang bisa hidup layak, tentang masyarakat yang merasa didengar, dan tentang setiap orang yang memiliki kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. 81 tahun adalah perjalanan yang panjang. Masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus diperjuangkan. Namun, selama kita masih peduli Sobat Bahana, masih mau bergandengan tangan, dan masih percaya diri bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik, maka harapan itu akan selalu ada. Selamat ulang tahun Indonesiaku. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari bukan hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga mengisinya dengan hal-hal yang membuat Indonesia semakin layak untuk dicintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
3: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
7: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
8: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
9: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
10: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Morgan Wallen, everybody. Help me count down.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: tekune. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: kenapa jadi diem sih sejak omongan tadi?
1: Gak apa-apa.
0: Hah? Apa sih? Kenapa jadi jarang cerita gini?
1: Kamu tuh beneran gak paham ya ternyata ya? Gak habis pikir aku.
0: Ya gak paham lah, kamu gak ngomong.
1: Asal kamu tahu ya, aku tuh ada rasa sama kamu. Dengan seringnya kamu curhat ke aku kira kamu juga ada perasaan sama aku, tahu gak?
0: Arvian, kamu tahu aku tuh udah punyanya Indra. Dan kita bertiga tuh temenan.
1: Iya, aku tahu dan aku paham.
0: Aku gak nyangka ya, kalau kamu tuh kayak gini. Aku kira kamu temenan sama aku tuh tulus. Pertama, aku gak suka ditunjuk-tunjuk. Kedua, aku gak habis pikir kalau ternyata kamu tuh orangnya kayak gini.

我娘。

0: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Ada satu doa pendek yang diajarkan Allah melalui Al-Quran kepada kita semua. Doa pendek ini merefleksikan tujuan hidup kita sebagai seorang Muslim, sehingga seringkali orang menyebut doa ini sebagai doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan di akhirat nanti, dan selamatkan kami dari azab neraka. Dunia dan seluruh isinya sesungguhnya merupakan tujuan hidup jangka pendek dari setiap pribadi Muslim. Tujuan jangka pendek yang mengantarkan kita untuk meraih tujuan jangka panjang, yaitu akhirat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kedua tujuan ini, Islam mengajarkan nilai keseimbangan. Bekerjalah buat duniamu seolah kau akan hidup selamanya, tetapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Nilai keseimbangan ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai aspek kehidupannya. Dalam berbagai aspek kehidupan. Bagaimana si kaya harus membantu yang miskin? Bagaimana si miskin berusaha dan hidup tidak menjadi beban bagi yang lain? Kelihatan nilai keseimbangan itu. Bagaimana si tua menyayangi yang muda? Bagaimana yang muda menghormati yang tua? Bagaimana tuan rumah menghormati tamu? Bagaimana tamu menjadi orang yang tahu diri? Ini semua merefleksikan adanya nilai keseimbangan. Jadi seakan, bung, ini dunia. Ambil apa yang perlu. Nikmati apa yang boleh. Kalau bisa jangan gagal kau di dunia ini. Tapi kalaupun kau gagal di dunia, kau kan masih punya akhirat. Inilah sumber optimisme kehidupan seorang Muslim. Dia tidak boleh gagal kalau bisa di dunia ini, tapi kalaupun gagal, kau masih punya akhirat. Karena kau punya

0: akhirat, caramu mencapai dunia ini diwarnai oleh keyakinan terhadap adanya akhirat nanti. Ini yang menyebabkan seorang muslim berbeda dengan yang lain, dan dia tidak terjebak menghalalkan sebuah cara untuk mencapai satu tujuan. Keyakinan adanya akhirat melahirkan etika dalam kehidupan seorang muslim pada cara bagaimana dia mencapai dunia ini. Dia tidak terjebak menghalalkan cara. Dunia ini tujuan jangka pendek. Ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh, tapi jangan membuat cacat akhiratmu karenanya. Inilah yang membedakan kita dengan yang lain. Iya sih, saya kepengen kaya. Tapi kalau korupsi, akhirat saya bagaimana nanti? Iyalah, saya kepengen naik pangkat, tinggi jabatan. Tapi kalau fitnah orang, hantam kiri sikat kanan, teman jadi lawan, lawan pun jadi teman, akhirat saya bagaimana nanti? Ini melahirkan etika pada tata cara mencapai kehidupan dunia. Tidak terjebak menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah tujuan. Karena apa? Tidak satu perbuatan dunia yang bagaimanapun kecilnya yang tidak akan berakibat akhirat. Raih duniamu, ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh, tapi pada sisi lain, jaga jangan sampai dia membuat cacat di akhirat nanti. Nah, seorang muslim yang baik tentu yang pandai meraih dua tujuan ini, mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Sementara Rasul pernah mengajarkan, bukan orang yang terbaik dari kamu, orang yang hanya mengejar dunia dengan menyia-nyiakan akhiratnya. Seperti juga bukan orang yang terbaik yang mengutamakan akhirat dengan menyia-nyiakan dunianya. Tapi orang yang terbaik, man jama'akuma, orang yang pandai mengkombin antara keperluan dunia dan kepentingan akhirat nanti. Nah, untuk mencapai tujuan ini, tujuan dunia, dunia sebagai tujuan jangka pendek bisa dicapai dengan ilmu, dengan sains, dengan pengalaman, dengan nasib. Makin banyak ilmu, makin mudah meraih dunia. Makin syarat kita dengan pengalaman, makin mudah meraih dunia. Atau karena faktor nasib, lalu kita bisa meraih dunia. Sementara akhirat hanya bisa diraih dengan prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prestasi ibadah. Jadi, dunia kita capai dengan prestasi ilmu, prestasi pengalaman, atau karena faktor nasib. Akhirat kita capai hanya dengan prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada efek dunianya dari sholat kita, dari puasa kita, dari haji kita, dari zakat kita, itu sekedar side effect. Tapi sasaran utama adalah akhirat dan ridho Allah. Untuk mencapai dua tujuan ini, Allah memberikan alat. Alat untuk mencapai tujuan. Dan dalam kaidah usul fikih dijelaskan bahwa lil wasail hukmul maqasid, alat dan tujuan hukumnya sama. Jadi kalau tujuan ke situ, alatnya harus ada untuk membawa kita ke arah itu. Saudara wajib naik ke loteng. Tidak bisa naik ke loteng kalau ada tidak ada tangga, maka tangga itu menjadi wajib adanya. Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, Allah memberikan alat kepada kita. Apa alatnya? Dalam surah At-Taubah ayat 111 bisa kita lihat. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Ayat ini merupakan transaksi yang sangat transparan. Transaksi yang sangat transparan. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman. Dagangannya amwal dan anfus, harta dan diri. Harganya adalah surga. Sekali harta dan diri sudah kita jual kepada Allah, tentu tidak akan kita jual lagi kepada yang lain. Jadi dengan kata lain, harta itu apa? Semua bentuk materi yang kita kuasai. Uang, tanah, kebun, pabrik, dan sebagainya. Lalu yang dimaksud dengan anfus, diri itu apa? Semua kekayaan yang ada dalam pribadi kita. Konsep, pikiran, ide, wewenang, jabatan, kemampuan, skill, itu semua anfus. Untuk tujuan jangka pendek, harta dan diri harus jadi rahmah bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang, harta dan diri harus menunjang jalan menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan kalau kita ingin mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan kata lain, yang alat itu jadikan dia sebagai alat. Jangan dia dijadikan tujuan. Sekali alat kita jadikan tujuan, maka kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Begitulah sang waktu sering menggeser alat menjadi tujuan. Tujuan kita adalah kekuasaan. Tujuan kita adalah kekayaan. Tujuan kita adalah popularitas. Tujuan kita adalah menghimpun segala macam kekuatan. Padahal itu cuma sekedar alat untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau alat kita jadikan tujuan, kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Dan akhirnya kita akan terjerat kepada fata morgana. Kita sangka itulah tujuan itu. Kita sangka kita sudah sampai kepada titik yang kita tuju, padahal cuma pandangan yang menipu saja. Akhirnya kita terjerat dalam arus siklus yang berkali-kali diperingatkan oleh Al-Quran, Al-Hakumut Takathur. Kamu telah celaka lantaran berlomba-lomba menjadikan alat sebagai tujuan. Berlomba-lomba menjadikan alat sebagai tujuan. Karena itu, gunakanlah alat sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan bukan malah alat yang dijadikan tujuan. Berapa banyak pun harta kita miliki, dia cuma alat. Setinggi apapun kedudukan yang kita capai, dia cuma alat. Sebanyak apapun ilmu pengetahuan yang kita kuasai, dia cuma sekedar alat untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan puasa Ramadan kita harapkan menjadi laboratorium rohani yang membina nilai-nilai keseimbangan. Sebab kalau tidak ada nilai keseimbangan, akan pincanglah gaya hidup kita. Tidak mustahil kita terjebak pada materialisme, hedonisme yang pada akhirnya lagi-lagi mengantarkan kita kepada fata morgana. Semoga ibadah puasa makin menyadarkan kita untuk memperalat yang memang alat, dan menjadikan tujuan yang memang tujuan untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirat.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Now, bangun. Sahur bangun.
1: Bentar, gue juga bangun.
0: Bapak datang lu.
2: Alhamdulillah, hari ini kita sahur. Dek, pelajar mana, Dek?
1: Belajar. Ade nggak lihat tuh dari kemarin. Dia kagak ada kelihatan dari kemarin.
0: Abang udah coba ketok pintunya, cuma nggak ada jawaban, Pak.
2: Udah, apa bangunin aja. Jar, Fajar, bangun, Jar.

0: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jar, Jar, bangun Jar, sahur Jar. Ya Allah, kenapa Jar?
1: Pak, maafin aku, Pak. Aku masih gagal masuk di universitas pilihan Bapak, Pak.
0: Gak apa-apa, Jar.
1: Maafin, Pak.
0: Gak apa-apa. Kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Banyak orang yang gagal di luar sana, tapi dia masih tegar. Ya, Bapak percaya, Fajar nanti ke depannya akan sukses, akan berhasil, ya. Nanti bisa cari kerja sambil menunggu kuliah berikutnya. Ya. Ikan hiu tabrak karang.
1: Cakep.
0: Mari kita sahur sekarang.
1: Kuku kuku kuku.
0: Ayo sahur sekarang. Ya.

tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi, ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi, apakah Indonesia sudah merdeka? Tetapi, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita? Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Teuku Umar merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Salah satu strategi perang Teuku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda adalah dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerja sama.

bersama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Tuku Umar dilahirkan di Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1854 di Kampung Masjid, sekarang disebut Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya bernama Teuku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Teuku Musa, Cut Intan, dan Teuku Mansur. Teuku Ahmad Mahmud dan Teuku Nanda Setia adalah anak dari Teuku Nana Ranceh, dan nenek moyang Teuku Umar adalah Datuk Mahudung Sati yang berasal dari Minangkabau. Beliau adalah keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Teuku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Ketika beranjak dewasa pada tahun 1873 meletusnya Perang Aceh, Teuku Umar kala itu baru berumur 19 tahun dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai kecik kampung atau kepala desa di daerah Daya, Melabuh. Setahun kemudian, dalam umur 20 tahun, Teuku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nyak Sophiah yang merupakan istri pertamanya, anak dari Uleh Balang Gelumpang. Kemudian Teuku Umar menikah lagi dengan Nyak Mahligai Putri, Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang. Pada tahun 1880, Teuku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nyak Din, anak dari Teuku Nanda Setia yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu Cut Nyak Din sudah menjanda selama 2 tahun karena suaminya yang pertama ini bernama Teuku Ibrahim Lamnga meninggal atau gugur dalam peperangan melawan Belanda di Gili Tarun pada Juni 1878. Teuku Umar seorang yang sangat paham dengan kecewaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira, dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengobarkan Perang Sabir. Teuku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun 1 tahun kemudian, perang kembali bersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya 1893, Teuku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyak Din marah besar karena bingung dan malu. Atas jasanya yang menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Teuku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri yang berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Teuku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Teuku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pang Leot sebagai tangan kanannya. Pada tanggal 30 Maret 1896, Teuku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata,
25,000 peluru, 500 kg amunisi dan uang $18,000. Tengku Umar yang dibantu Tengku Panglima Polim Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dekkerkov sebagai pengganti Gubernur Bantai Jin yang telah memberi kepercayaan kepada Tengku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Tengku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Hout bersama pasukan besarnya untuk menangkap Tengku Umar. Serangan mendadak ke daerah Melabuh itulah yang merenggut nyawa Tengku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada tanggal 10 Februari 1899. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Tengku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 087/TK/1973 tanggal 6 November 1973. Demikianlah sejarah singkat tentang Tengku Umar. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.

0: Ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Dem.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Sebagai Panglima Besar pertama TNI, Jenderal Sudirman dikenal karena kepemimpinannya yang berani dan dedikasinya yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1948, Belanda kembali menyerang Indonesia melalui agresi militer 2. Setelah berhasil menduduki Yogyakarta, banyak pihak mengira perjuangan bangsa Indonesia telah berakhir. Namun Jenderal Sudirman tidak memilih menyerah. Meski menderita penyakit paru-paru yang serius, ia tetap memimpin pasukannya melakukan perang gerilya demi mempertahankan kemerdekaan. Selama sekitar 7 bulan, ia memimpin perang gerilya dari hutan ke pegunungan. Bahkan ketika tubuhnya semakin lemah, para prajurit menandu beliau agar perjuangan tetap berlanjut. Perjuangan itu membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia belum menyerah. Semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan tetap menyala di bawah kepemimpinannya. Jenderal Sudirman wafat pada 29 Januari 1950 di Magelang. Namun hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah bagi bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak diukur dari kondisi fisiknya, melainkan dari keberanian dan tekadnya untuk berjuang demi bangsa.

0: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Ia berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian karena gugurnya ribuan serdadu Belanda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Tahukah kamu, ada seorang tokoh yang melawan penjajahan bukan dengan senjata, tetapi melalui pendidikan. Ia adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam perjuangan pendidikan Indonesia. Pada tahun 1913, ia menulis artikel berjudul Als ik een Nederlander was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda. Tulisan tersebut berisi tentang kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Setelah kembali ke Indonesia, ia memilih memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan. Pada tahun 1922, ia mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta untuk memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat pribumi. Ki Hajar Dewantara juga dikenal melalui filosofi pendidikan Ingarso Sungkulodo Ing Madyo Mangunkarso Tukwuri Handayani. Seorang pendidik harus menjadi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan. Atas perjuangannya, Ki Hajar Dewantara kini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Hari kelahirannya 2 Mei, kini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
4: RM Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu, sekitar tahun 1903 hingga 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hidia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara, dan meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus, sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu. Tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah Indonesia sudah merdeka, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita. Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Supomo. Pahlawan nasional Indonesia yang tidak kalah penting adalah Supomo. Beliau merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo terkenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Supomo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni sehat alami.
11: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
12: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
13: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
12: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
13: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
12: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
14: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
5: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Dik Tani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
14: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
2: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Ia berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian karena gugurnya ribuan serdadu Belanda.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Yeah. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu. Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindumu telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.